Sesaat lagi, Anda akan menyimak siaran berbahasa Indonesia. Inilah Thanks Guys Indonesian Friday.

0: Selamat sore Sobat Indonesia, selamat datang kembali di siaran global digital Radio VOIB Brisbane Australia. Senang sekali saya Sinta Ardan bersama panel operator kita Yesika bisa kembali hadir menemani Anda di acara seru hari ini. Thanks guys, Indonesian Friday.
1: Yeay, hai.
0: Yang di sini ya. Jadi selamat hari Jumat buat semuanya, beli ketupat ditemani pemuda. Cakep, gitu dong. Ya. Kalau sudah ketemu hari Jumat, energinya pasti berbeda. Jadi, pasti buat semuanya ya, jujur ya, kalau sudah ketemu Jumat itu rasanya sudah ada tambah semangatnya. Jadi ada rasa lega karena mungkin beban kita selama satu minggu yang kerja atau belajar itu sudah hampir reda. Terus kepenatan-kepenatan juga sudah kayaknya sirna gitu kan. Dan yang paling indah lagi adalah akhir pekan sudah ada di depan mata.
1: Betul.
0: Nah, benar nggak itu kira-kira kalau buat teman-teman yang ada di studio? Ramai sekali, kita ada 100 lebih yang ada di studio.
1: Dikenalin dulu dong.
0: Oh ya, itu nanti dulu. Masih beramat ini panel operatornya, minta dikenalin cepat-cepat ya nggak sih? Nah, kalau bicara soal akhir pekan, ini saya mau mengawali dari sini nih. Kalau bicara soal akhir pekan itu katanya dibagi menjadi dua tim. Ada akhir pekan yang timnya tuh tim produktif, ada akhir pekan yang timnya kurang produktif. Nah, kalau yang produktif tuh biasanya mungkin sudah membuat jadwal. Jadi kalau minggu ini akan piknik, minggu besok akan kuliner, terus minggu yang keempat lagi mungkin akan ngundang guru untuk belajar sesuatu di rumah kita gitu, atau mungkin datang ke tempat-tempat yang bisa menambah ilmu gitu ya. Atau juga bersih-bersih rumah itu bagian apa? Termasuk produktif atau kurang produktif? Itu termasuk
1: produktif sih.
0: Akhir pekan yang produktif ya. Jadi itu bagian yang harus direncanakan. Apalagi yang sibuk banget selama satu minggu, kadang bersih-bersih rumah itu adanya waktu cuma di akhir pekan. Nah, kalau ada tim satu, berarti tim duanya kan tim yang kurang produktif. Itu biasanya kira-kira yang seperti apa? Apakah yang seharian nonton film itu produktif atau enggak produktif? Kira-kira gimana? Atau yang seharian rebahan, itu masuknya kategori boleh disebut kurang produktif. Tapi kalau Anda mau tidak menyesal banget, Anda mau itu dikombinasikan dengan baik, ada satu yang bisa Anda lakukan. Jadi Anda bisa produktif, juga Anda bisa setengah santai, tidak produktif gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah dengan selalu mendengarkan kita dong. Yeay. Ya kasih, hari Jumat kita hadir di jam 3 sampai jam 4 begitu ya.
1: Betul, waktu Brisbane.
0: Waktu Brisbane dan yeah, acara
1: dan bisa didengarkan dari penjuru dunia manapun sebenarnya, asal di sini pukul 3 sore.
0: Di sini 3
1: di
0: sore
1: sini, di Brisbane.
0: Ya, itu berarti ya. Jadi Anda bisa mengkombinasikan akhir pekan Anda dengan selalu mendengarkan acara ini. Karena hanya di acara ini kita bisa menghadirkan informasi, juga kabar-kabar yang pasti membawa motivasi dan inspirasi untuk teman-teman Indonesia yang di Australia ataupun juga warga Indonesia ya. Kita jadi bisa yang beririsan tentang Indonesia dan Australia akan kita hadirkan setiap hari Jumat, setiap minggunya. Oh, terima kasih dong VOIB ya. Jadi karena VOIB kita bisa menyapa saudara-saudara kita di Indonesia.
1: Betul. Begitu? Bahkan ada juga di hari Rabu pukul 4 sore siaran berbahasa Indonesia juga, namun tidak melalui platform digital tapi di FM. Teman-teman tetap bisa dengerin sih walaupun enggak punya radio FM. Kalau Rabu pukul 4 itu bisa melalui website-nya VOIB. Nanti langsung klik aja di situ, di bagian bawah dari website-nya VOIB bisa mendengarkan siaran Indonesia.
0: Itu jadi sudah berapa kali siaran itu bisa dipilih-pilih gitu ya kan? Ada tanggalnya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Nah, pokoknya setiap Rabu pukul 4 siaran Indonesia ada, Jumat pukul 3 juga ada siaran
0: kita
1: Indonesia
0: ini ya,
1: kita
0: ini. Ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau mau tahu bagaimana sih sebenarnya komunitas Indonesia bisa berada di VOIB atau mau gabung gitu, kita bisa dong untuk teman-teman Indonesia yang ada di Brisbane untuk menghubungi kita lewat beberapa sosial media kita, apa saja itu ya Sika?
1: Betul, kita punya Instagram suaraindonesia.kld. Silakan kalau teman-teman mau misalnya memberikan masukan tentang siaran kita hari ini atau ada topik yang perlu dibahas, boleh juga disampaikan di situ.
0: Atau mau menyampaikan kalau ada teman saya bagus nih, punya komunitas bagus atau dia punya kisah yang menarik gitu, bisa disampaikan juga ya di situ ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Nah, termasuk hari ini kita kedatangan seorang tamu yang ini inspiratif sekali, karena di balik kesibukannya sebagai seorang ibu yang membawa anak dan mendampingi suami dan juga masih sibuk mungkin ngantar sekolah, juga tetap menyiapkan segala kepentingan ataupun yang dibutuhkan di rumah dan juga mendampingi suami, mendoakan suami juga ya.
1: Tapi sebelum ketamunya kayaknya kita belum kenalan deh.
0: Ya itu sebagai clue-nya di situ. Dan ibu inspiratif ini dari sebuah komunitas yang bisa disebut ini komunitas kreatif. Jadi di sela-sela menemani para suami yang sedang bertugas belajar tadi, punya atau mendirikan klub bermain anak berbahasa Indonesia. Dan kita namai untuk tamu yang hadir hari ini, akan kita ajak berbincang dalam perbincangan diplomasi ibu balita Indonesia Queensland. Selamat datang Mbak Siti Khodijah.
2: Ya, terima kasih Mbak Sinta. Ya, apa nih Mbak yang mau ditanya? Enggak.
1: Apa kabar dulu dong?
2: Mbak Sinta, kita dong terakhir ketemu tuh ingat enggak? Pas buka puasa bersama di UQ.
0: Jadi tahun Mbak Siti pertama datang ya itu ya. Awal-awal datang gitu kan?
2: Iya.
0: Sebagai pemburu takjil kita selalu ketemu ya.
2: Jadi kita ketemu di antrian
0: di tempat-tempat
2: bakso
0: yang seperti itu, ya kan? Dan ini Mbak Siti, ini kita udah diberi judul yang bagus loh, diplomasi ibu balita Indonesia di Queensland. Dan saya dikasih clue juga sama Mbak Jessica kalau mereka ini adalah ibu-ibu kreatif yang mendirikan klub bermain anak berbahasa Indonesia di perpustakaan-perpustakaan di Queensland, begitu. Dan seperti apa sih komunitas ini, terus bagaimana konsepnya, itu nanti kita akan bahas sangat panjang ya, karena kita akan satu jam ke depan dengan tamu spesial kita Mbak Siti Khodijah. Jadi Mbak Siti Khodijah ini kesininya tahun berapa waktu itu?
2: Terima kasih ya Mbak Sinta ya. Terima kasih juga Mbak Jessica sudah diundang kesini. Jadi sebelumnya mungkin mau kenalan sedikit dulu. Nama saya Siti. Tadi sudah disebut ya, Siti Khodijah. Biasa dipanggil Siti. Saya di Brisbane ini menemani suami. Suami saya kebetulan adalah mahasiswa PhD dari School of Social Science University of Queensland. Saya menemani beliau sejak akhir Juli 2024. Jadi kami datang di Juli 2024, datang langsung disambut dengan winternya Brisbane. Sebagai orang Depok ya, Depok Jawa Barat di Indonesia. Enggak biasa dong dengan suhu
0: winter ini. Biasanya berapa? Kalau di sana.
2: Di Depok enggak, kan lumayan panas, Mbak. Ya, jadi kalau misalnya di sini pas datang itu akhir Juli, mungkin itu udah lumayan peak ya. Lumayan peak enggak sih? Akhir Juli. Jadi datang benar-benar meriang.
0: Tapi sudah sempat ngecek-ngecek dulu, sudah menggali informasi.
2: Iya, betul. Jadi pas datang anak sudah disiapkan dengan pakaian yang cukup hangat. Tapi ternyata di Brisbane ini ketika winter di dalam rumah lebih dingin ya dibandingkan di luar rumah. Jadi karena kami baru datang, jadi paling karena capek ya, baru datang capek, jadi kami lebih banyak di rumah. Tetapi ternyata dingin banget gitu.
0: Jadi mending mencari kehangatan
2: dengan mencari matahari di luar gitu.
0: Jadi datang dengan berapa tim ini dari?
2: Saya kebetulan baru punya satu anak, usia saat ini 3 tahun. Jadi pas datang anak saya umurnya masih 15 bulan kalau nggak salah. Ya, 15 bulan. Kebetulan suami sudah duluan, jadi kami menyusul gitu.
0: Oh, jadi datang suami dulu baru nyusul. Berarti
2: setelah 3
0: sendirian
2: bulan
0: dong sama anak
2: Betul. Di pesawat berdua aja. Alhamdulillah
0: pasti
2: lancar.
0: Suasana hatinya akan begitu ya. Pasti rame-rame rasanya ya.
2: Betul. sedih karena meninggalkan keluarga di Indonesia, tapi juga senang
0: harus
2: untuk
0: datang ke Brisbane untuk menemani Zamiya Petugas tadi ya.
1: Kayaknya seru, tapi kayaknya kita akan balik lagi setelah beberapa.
0: Iya, karena untuk melengkapi apa yang ada di angan-angan dari Mbak Siti Khodijah ini masuk ke Brisbane pertama kali, pasti kita akan seperti lagu yang kita dengarkan ini, seperti akan masuk sebuah negeri di awan.
1: Okay. Ya, jangan kita kemana-mana. Dengarkan.

0: Ya, siapapun kayaknya kalau mau datang ke sebuah negara baru itu rasanya seperti Katon Bagaskara tadi, negeri di awan. Jadi semuanya masih serba belum pasti gitu ya. Yeah, kita masih harus mencari tahu gitu kan ya.
1: Betul.
0: Termasuk yang ingin mendampingi para suami-suami untuk yang bertugas belajar di sini. Nah, Mbak Siti Khodijah yang bersama kita hari ini. Ini kita akan berbincang-bincang tentang sebagai ya mendampingi suami tetapi juga memiliki satu kegiatan gitu kan. Mm-hmm. Nah, termasuk tadi kegiatannya yang dipikirkan adalah kegiatan itu fokusnya untuk menjaga anak-anak biar tetap bisa paham budaya kita berbahasa Indonesia.
1: Betul,
0: dan
1: betul.
0: Pasti yang juga punya teman bermain gitu
1: betul,
0: kan.
1: Itu betul,
0: penting
1: betul.
0: Juga
1: ya. Ya, betul. Ya karena kan ketika kita datang ke sini kita benar-benar datang ke tempat baru ya, mm-hmm. yang kita belum tahu lingkungan, belum punya teman mungkin ya.
0: Yeah.
1: Karena ya bisa jadi kita belum punya teman, benar-benar mencari teman. Dan terlebih mungkin anak saya saat itu belum bisa bicara.
0: Yeah.
1: Dalam bahasa Indonesia pun belum bisa gitu.
0: Okay.
1: Jadi anak saya bisa bicara tuh memang di sini gitu. Nah, untuk kami